0: Perquè t'iclatge és honil, ut li rajó, ma carro sohi. Ma li va posar el cajón cabal.
1: Yalalbehkwas na lep, nas esa ischolis na stupa. Habanan yalalbehinka, nas taus na lep, nas tertanalis na stupa. Proverbios 15:20.
0: Panak chokrela puntesipal atines, sailch olehil, 104.5 FM, la junkapal, ha anjualdo, la junkapal.

0: Perquè t'iclatge és honil, ut li rajó, ma carro sohi. Ma li va pon salita un capall.
1: Yalal bech quash na lep, mas esa is cholish na stupa. Habanan yalal bech in ka nastaus na lep, mas tertanal is na stupa. Proverbios 15:20.
0: Panak chokre la puntesipal atines sa il cholehil 104.5 FM, la hunkapal, ha anjualdo.

Kena kini rune gakudli sahil culehil kula nega kuas kepal sahilali cul hunak la common merah la amigo rene rune kepanu hermano termana makata kushla kui kui nak asumela bokomik ajo kaci Elsa irnak narune kaci cakela oh jo kaci spanung kili karute jela es hermanos. Kula nega kuas kepal sahilali cul jo cakwa pinkil rene rune kepanu naruna naga cecake la ina kuah Elsa ik marahin kana kuah el king kana kuah dini rapiara naru kapanu likaru te germano su termana su kana jiho kain ren kuah huna nak nakasume li pokom nak ikan kes kak eci el shmanak nakanau cica kuang king a nikirahin kana kes kuili siu ci atina kapanan zakal. Ada narune ke panuca, narune ke roksi cakle pokom, narune ke elisahil colehil renak, jiho kain hermano sut hermanas lah, balik jokep cerra bingkil, narune kak elis kawilale blis col, mari rahib salis col anak kuan kapana narune kak elis kawilale blis col, jiho kain, lau joko cishkots balisahil colehil inas kecakle kakwa ciruli kutang ke inviernes. So kana jiho kain ni kusana kwa honala hulak barkilaat marina rahosa la chol mara najig la chol jis kuslankil hunak li chakilal mara hunak li kagreru li nachal zespen la juam ut naglaat nagakwabili hunak li atin li nashkelish kabila la chol nakakieka li seila la chol so kana chiho ki neruna kakutsli hona la in hermanos ut hermanas rukin zaka li sail chole hili neshkeli kakwa naruna kakuts hunak la texto arkitishkeli shkabila li chole lika hermanos lika hermanas so kana chiho ki nukoshik chirapinkili lok la pich inashke sahun kutang li kristo kish chekwe. Aran sa kaya nagkosik chipichang sa hong komonil.